Suwa mwebi omu nebe wabili okosa kwa tenze zenja ula okubu kinga kuba kunoti musamfu tanu musamfu emu munana muenda munana muenda munana oba kunoti musamfu musamfu nya muenda noti noti musamfu satu nya mwabafe kampale entabula ya mitolo mukaga atabafe masako mutualo gumu nga bichiki kedua Bugoma Babu Safaris chigenda kumina kubuguma sanbiche kalangala okufanga kumina mukaga paka kumina munano kwe kumi kugenda kumina

0: Olonde kaka box kuyagala teka mpini yo ofune kusente kati akadde kano ngamba nti obadde ko wanji sebo wabalije kumila kumnywanyi hesebo nkalibuka nangenda bila bali eri antonde hello
1: wakajambia
0: wanji sebo
1: Penze mbade konsepe ni gaga ngandira ambu tumideko kuchowele rambu nemuko Steven nemuko msotawa ne rambu
0: Ezebo
1: Tana wangori watabu fekwe sunze kujamu chibitu wabe rambu wakwe sunga nyokula boba teme teme
0: Nkare mkana ngenda bida bali rambu kumwalo tubalinze Kupale kuliza promoter mako gambo tia kaziru kumwalo ndabida promoter mambia Nomu imbi stina uwe mbaga jise chila chilu njise kanteme Pike plus kabanda na nyanzi Agenda kujia tuse wano nechi bombo salimu katia jia Babenga wakitu saka mauli ya gabade mulunaku Nkwa gadi sabidu nchienza kujia we masaka supabija Uganda Chumita Wela ba
2: Mamule bidu nchibigu wabi ocha Nojido kujita andiko bupia na enga uwa Anti hao time webe wendeku Eyo yibande sa uyo kusatu Ekomekeza progo mchakaza
3: Mchakaza
2: Mchakaza Wanaku radio budu Radio yomutu wabudi jo Esawa wanaku radio budu Esawa, sidi pidi ezechilo, budde bwa malia gabi ya gulo, weba likuli disa radio budu.